si weti kumakala wagudwa na kulidiwa sumbi singi usidogor lago unga si weti kumakala

0: 15 horas 24 minutes. Oh, namuntlha swi fambelanyana nyonga ke hi tlhele lavetela tindlela ku va yena ya kulana na vana ku lori va ntirho. Avelino inhlikane
1: Rui Makaringi
0: hi mi kombela ku va mi lulamisa tintambu ta n'wina ku va mi hi mi yamukela hi tindlela tinene ke. Avelino, Avelino maikuma, Avelino Tony
1: Rui a tivi a xikela tindlela tinene.
0: Okay, yana na mahlweni ke na ku lori
1: kanimambu ku beliwa 16 minutos ka xigava xa ku sangula 030 Nampula ka nhlekano lowu ku laveriwa kunhenha ya ku kavelaka bola hi rabuga xinuna hi lembe ga 2024 xikotela xili ka Gaza a tivi nyamuhla laha ku himana teka xikotela 30 kutani Nampula bola yini mobile wa 30 kapitan xikipa xa numero 16 ka makaka chulili kanza to hombe va susa beli va 30 va zama ku huma layani xikipa xa numero 7 Wesley bili bola nyiketena Clory Pogba. Pogba mkele bola kwa tsipambeni va uya va teka wabili va Nampula xikipa xa numero 2 Adelino. Adelino a chululile kwala ni ku zwala ya fela mangeni ya Satar mkomu wa provinsia ya 30. Satar bola ile ke lavetela Edmilson pambeni anga chikele ku chikela mbeli wa Nampula ni xikipa xa numero 11 kama kaka Ashmin. Ashmin ani bola alawa kumnyiketa kumile na kulori wa tiro laya ni Fantora. Fantora a tekelwi bola lançamento do Bacalhau Província Nampula e Calgachinene. Acho que meteu bola